ولمه حبيبي إيه بابا قتلوني إيه فوري مو دامون إيه جسماني سوكر إيه ما دلك مو مانديلا مو كدي ما دلك سو مانديلا شامنا كدي ما دلك شفرا مانديلا شفرا كدي ما دلك نعم من مانديلا جما بني جري بني نسمع ما تا بولي تبوا ما لا كلوني bali be baa bo diga do ko e bali be baa jamban ci fana ni bi dali bo waka dali ba ngolo kala na diga ba fa ma diga o ni mi ma di ni diga do ngla yi mo la ba ni ala te di a da de li ngana go ta ya Kali itu ngan ini ngan itu mangga. Dua belas belasna, dua tu mewele. Sana beroh berpakar suruh nak faham dua adila. Jangan ini bela badi yang lagi dia lah. Dengan eh macam mana? Bayar orang kebohoran dia. Baling guna elfan ini jengi bayar berbar di tempat. Si jeran ini berandaanu, berandaan manani, berandaan gimanani, ani berandaan minani, ani berandaan nani, ani berandaan yang bawa kulit gele, balik di bawah nak kembali buat jauh jauh ya, dunia no, sekarang angkat indah ini aku anda, ulu buat aku pelik dah pelola, kalau tidak buka kiri mah, nak kena kita mana aje, beran ini beran ah. Bara ni ere so jongan yi sula nga ba dugune sono ga dugune ko be kuna ada ko be do lenda ko mar ni ke fa mar yi mana je ni mana ka da bangul o bra ma jan na bangul mo ga sula abi mo do su e lam lo su le je ni bra dan lo ba ni yi mo do su e lam lo su le je ni bra dan lo ba ni yi da su e lam lo su le je ni bra dan lo ba ni yi se fi ba su e lam lo su le je ni bra dan lo Bani ni dulu kalau amal suwe lah malu sila kita ni pelan pelan tu. Eh, bani ni sih sih baju wel, kau wel kan jangan baju wel, karena ni suwe, kau bukan baju wel, kau faham kalau kau mau suwe. Eh, abis kita amal suwe lah malu berman ah, sulap dulu ni farah, ni amanah dulu ni jambora, kalau fasih ni cabat bayar ah, kalau dia biri cabat bayar ah. Sudah jadi cabat bayar ah, jangan pernah aku bayar ah. Mari nama aja waktu aku sebab aku tak dapat ambil mari nih. Nama apa kalau boleh bau bala? Nama apa maaf bau bana? Dua bela kiri dua kiri binu. Sinta ni darah tak kiri binu. Songgolan ni no kiri binu. Wafolin ni no kiri binu. Dua jeraban ni no kiri binu. Songgolan ni no kiri binu. Cepat cepat ni kelak aku mainnya for, kalau mana sama desi siyeta, kalau mana marifah siyeta, bisukun dia cebelah kelak, bab aku mana merasomi mana bisu, ngamali bama bapa nak kunde, eh bivindado, eh jadi bivindado katida. Kele binda bido unya na kele chewe binda nonga dida. Oye binda no, chema jeli jeje binda nonga dida. Aye binda no, chema jeli babrene binda nonga dida. Aye binda no, shala duka binda no. Aye binda no, sinda ni ndema binda no ngatida. Kela binda bida unya na kela jau binda no ngatida. Kadi baba denga o chedi bajulo. Kadi baba denga o chedi bajulo. Haraga jugulo chemi bajulo. Jadi bapa dia, jadi ibu dulu lo. Jadi bagi kamu orang kau ni, aku ingat dulu ni. Jadi bapa dia.